Malam Ibrahim Shekarau Sardauna Kano da nashiyar Kano ta Arewa DSP Barau Ai Jibril Maliya da nashiyar Kano ta Kudu Honorable Suleiman Abdulrahman Kau Sumaila da ɗan takarar majalisar wakilai da na majalisar dokoki na jaha da jam'iyyar APC mai albarka Boko da Kari yana yaba wa kafutanin ƴaƴan jam'iyyar APC jihar Kano akan yadda suka nuna kokari da sanin ya kamata a zabukan fitar da ƴan takara daban-daban tare da kira da ayyukan neman zabe a cikin lumana dan samun nasarar jam'iyyar APC tun daga sama har ƙasa ba makami sai addu'a wannan sabon ce murna ne daga shugaban shirin Renewed Hope Ambassadors na jihar Kano Malam Salo

mazabatar baki sai tinan daga mazabar gano shugaban kuma yan media ne shi sai Usaini ne dogon gaye daga mazabar dan bagina shine jagoran wannan mazabatar dan bagina dan zangi shine jagoran mazabar Osa a wani sarai shike jagoran ta NDC a mazabar sarai galarika a mazabar tsakuwa akwai